ya di jalanan gitu kan. Ini tadi ada kalau berani tidak berani tidak berani tidak berani tidak berani tidak berani tidak berani tidak berani tidak berani tidak berani.